kobabes kuokone kati makuma wadi no nem Kurotwanten kuokone kare makuma wadi no iwadi helao ne fidi kuokone kare makuma wadi no ne Hentis bay kuokone hatu kare dikumi no kuoko Karasbe kuokone kare makuma wadi katima mlilo dikumi kare makuma wadi no kuoko Kietman swap kuokone hatu kare dikumi no kuokone hatu Korihas kuokone thofuchi kate dikumi no kuokone Malta iye iwadi kare dikumi no kuokone thofuchi Marientel kuokone hatu kare dikumi no kuokone hatu Ngamingos dikumi kare dikumi no kuoko Nkure nkuru dikumi no iwadi kare makuma wadi no kuokone Nord Uver kuokone kare dikumi no kuokone ihatu okahao kuokone kare makuma wadi no kuoko okakarara kuokone ihatu kare makuma wadi no ne okaukweyo kuokone ihatu kare makuma wadi no ihatu okongo dikumi kare makuma wadi no kuokone thofochi omaruru iwadi kare makuma wadi omuthia kuokone kare makuma ima wadi no ne pofochi na ondangwa na opuo oranyemont kuoko wadi kare dikumi no kuoko oshakati dikumi kare makuma wadi no ihatu oshinene kuoko hatu kare makuma wadi no ne oshivarongo kuoko wadi kare makuma wadi no iwadi outapi kuokone ihatu kare makuma wadi no ne oucho kuokone iwadi kare makuma wadi no ihatu Rehoboth kuoko fochi kare dikumi no kuoko ne rundu kuoko ne kare makuma wadi no kuoko Sesfontein kuoko ne kare makuma wadi no thofochi Swakopmund kuoko hatu kare dikumi no kuoko ne Teresby kuoko ne kare dikumi no kuoko no iwadi Tsumkwe dikumi no ihatu kare makuma wadi no kuoko no iwadi Tsume dikumi kare makuma wadi no kuoko Valfesby kuoko wadi kare dikumi no kuoko Vindukane ine kate dikumi no kuoko no ihatu Duane marakeho mapumbe rompepo diarero mayuwa dikumi no kuoko no mawadi Oka undake tukanoka thi voedhi. Kwe tukeho tuwe tunarika nyithami ya kamujiwa dodia rero. Endi ato tunakara na haendhe tu haka diko hashere handambo wa hanarika nyithami ya kamujiwa dodia rero. Tumekeho kaya kambuthi kwa kafupi, pudo ishina tuwa fierefia uthi nukusha ambera nao. Mudiwa dodia rero kumathiku thiku wetu ano odia rero. Kambuthi kwa katumakeho kunoma radhino. Kwa kuna thofochi iwaji iwaji iwaji kuoko 6-3-2-5 wangu wangu na kakume mundu wadhoka kundu kundu non katoe thika di una himi esi ngoni katoe thi wana kambuthi kong Kutidio yuko mathithi kwa diarero, una kengi pondi, ngezi una pinduka, una kengi pondi, paku kenga pona irangepi, pararoo vethuana, nge panaroo ni B1 Darcy, enenge kati pararoo na mwaewa, kutura po kuyara po thuana, kuroitha po thuana, ndani kia una kushua mungonda doye.

Tawananga mambuthi umuichavura kwa maporitha wetu mudiva dia Kavango, ditokera dia Kavango, numuthitata thetu sa Vinduka. Na kurupesha maporitha wetu hana kuruithira kare nako dhino kupake rerako keho, kupakako na wa maporitha wetu muditokera dia Kavango, hatupe kuitunda moshi, kutunda pangatu kuya kunuka peunza, inu mwenye inahokoka, ndi mahuthi mwenye makuchinjo mwenye aneramo muitavura yetu. Thiru wanathino. Kuna sikurupera keho Sergeant Sikongo Mudiva dia Kavango, ano muthitata thetu sa Vinduka, kuna sikurupera keho Constable Kakuru